0: En Radio Más son las 4 con 32 minutos.
1: Anish kan dengue mililistakan. Anish kan yung magtakaanan tapupak tantawlaish kan yung hanpumaan kan kalakjaat kokstakt kamapuspik yung ashtok no putolaish kan lamin po chanan niukshunsh lamin chaka kamapatsaat yung lagtsatsin lamin patalakst ale lamin mati pachukalakmuk anin yung satanin yung talikatsayich na yu aynan yu shakuch yu lakmaksbaynish kan kintachush kan kamakaw pas tahant kaalil alach kan yu dengue pohlita pas yultu makay ani dengue islipashka kan ani Veracruz shamachalkat kimputawlan kan
2: Veracruz, gobierno del estado.